0: Omdat CBC ook heb dat ermee publiceren. We gaan een huis aan het doen. En die hangen ook aan Gloria Oloxit en gewoon auto. Kan je ze tjeren, die is een auto in het piloot om in hun nut. Gaan we met Isu maga jahat itu dengan malaga itu nasi dia gemalut itu nuna umitca nuna bumi uluk si time ini lah untuk ada kuat senet katima jaga langit katima itu dengan nak kerja uluk ini tak kuat kiga kiga short itu dengan malaga tujuan ini tak kuat nuna bumi nuna upatok tahun ini ngah gapa matok aku time nasi dia gaham negai jepim maga maggo kana talima mo sa pagjenerming kasi ni ulok si uhalaw to tay mago atako kasi si titaw lang apat inuit piso majang inni kasi makijaka kaya hamadyo
1: if the government of Canada
0: Gaba matuhakuta matuminga piso na utitakti silang apat at amako akitsiak si matsiak ya hamniak tuwid iso matsiak si ukutaw tsiak luting pilo aktumi inuit amalo nunapun Nuna botako teoman kinakuni manu nuna kote maligat doa mea kecuy pale mata ngamalu atako gaba matako maligangan itu aksi galaga jatu tay malu taman na namin aksam na mga kagula to ikajo tihan na aksayo gajato. Kikatan ino ikatudya katigit katimajigijangi katimamata ikalaw ni tabani pinasyo ako si ujumi. Tai malu tak kuat, temat cuma uhausi hak lauk tuisuna ni pemarau tuci nepangin.

0: Rini juta mana alat kekan ni kuat tigo. Tapi kaki na we, tapi mailing aja mutu kang alam mata, ane hati gigu tiwilo ane. So tan natabu na pimagiyok. Amalu tamak ko nuktik tao hatelok tay nunalin ni nunali pawya ko kusutila nunali ko kusutik. Taman na say mahati gina mo say mapalya na mo hano atu kanyam na mga pila gigu tigit sutigo. Tan natu tihalagit si mamayubat din. Amisu ko lao mata tamak ko nuktik tao si mayu nunalin ni nunali wasya nuktako wa nunagilok tamin nilo nuktik tao kusutik tabu ng nunali mo tamak ko jiging ito mata atu tihalag Lagi cuma juta nak ikut lisanan ni log cuma jauh. Aish cuma cakap tu punya halam atau teko sibuk lagi gila atau bersih sibuk niti ni.
1: Kula itu tema teman kita cuma ngusuk kasih leh ulun pengen sunut. Kisuniki tema ibu jaga luang orang ni tu satu lagi kata suki jangan teman kita cuma jadi ni atas ini ironi sunan itu kau sekarang nak apa?
0: Tak kua. Kati maju busang yung mga mata amalo apat kuti cewa na apat kuti hakpat sa tehanu si bu mga gumamangata tay matay ko patin na pin magyu yun unika kaya wala na mata imahatay ko enti ay kumanin niya may matay na titiwilin niya bewayak ni unika kaya tulutik ay kitalo corporation ko unika niya may wita wita bani ulutin ni hanwili oksimane kaya minik kakibakulo tabani ito yung mga unika kaya tumayuin ubagulo pili kaya kasi mayatin ni takot sa ti chicha Kerana harta nunalin nut amat aku katim majeh hati bud angit karutik unik kacan itu kusi cara hangna matatam aku pilih kerja kerja bu amisya kalau matatam bani kubian Allah kecil ni tahu tu cuci lepas aku ini usi buluk cuyu hikir talumi tahu tu wahat syak seperti inum ni laki gaktor macam ini kik gaktor syak sama seperti mahat aku sangin hat syak sama jualuit katim majeh kisi majeh bu mana hikir tanikun ni.
1: Kan orang ni riu gaya kaki ni, taman ni sibul lah pangan itu. Amin suruh tika tu makan tasi malah tu si kisah. Nak kan orang ni riu gaya kaki ni, balok kan orang takut rumah yang ngawaki taman ni kata mana riu sini.
0: Ni riu gaya kaki ni, pilih gaya ni kata ini uko email riu gaya kaki tabu lagu tu cian ni amin mata tabu ni. Tama ko pihok di bunga aku tipi makan rumah tu buat ini tili jauh juti gaya tili si juti gaya tiga kena jadi ini pihok di bunga tan nalar kapatai ma kerja juti tahu lu ni kisah ni. Kena jadi tinu, tapi meling amat. Tanya di negeri ni hak tera, hanya sangi yukan negumna ni mangata si bunit tinu. Tambah ku pilih gaya gigi macam buka jusi kuitigo, amalu pin magi umat, amal tambah nitigo ilangi negu hano. Negu tahu si mana bu, nani hak ni amim tambah nak aku tinu, ani kau ni amim mata. Tak ko pilih kecik si maju, hau si maju kakak si maju. Tapi ni, analu nang itu ilang ipi kesokan, nang itu ilang ipi kesokan itu nak kali hau si menang ikolok kisah ni. Tanya negeri nak tu, inu negeri wak negeri wak kecik aku nak kuit. Tanya pim magi umah inu negeri wak tahu si malu ni tapi ni. Kaju si cici aku minau mal, aku harus gelap tak nih betai kini ni gua kacau cuci.
1: Ila ulah ya apa kucing itu nak nutui ni, ialah sekali rumah tua rubit. Tapi itu satu lagi aku kesukian taman takkan ikut kat atas ini.
0: Ya, tak ko apa lagi boleh sih macam buat mana kita ni mi. Aci rubit ini nanya kabu piu nak pami alat kaya kesuatu kita ini nuatu kita harga tu ni. Nama tu nalar ni pilih kami kalau waktu kisah ni pikun nak lili mati ni. Apa lagi bagai tetap bani hano akau nak pamehinak serta tabu na atau nak pilih lagi gomat segulu inum ni kikatuk syar New York atau bani hikirkan ni katuk berhati ingin ni angin lisi mayu ada ulak mata na amalu inu ikhna yak ti 90% mici cerita cuma ikhna yak bewilu ni hubya gila kita bu inu nuatuk tahu ni hajar man tamak kalau ikhna yak cai si bu niti ni alak kena apa illo hak tiga hajar memata tamak nanti kami kau nak ni menjawabkan illo ni alak kaya ni rumah mata ikhna yak ti bu ini
2: Kau jangan nampi dia kau lah jauh pihak kita tapi kau jangan nampi dia. Tema kita lakukan ni agbi, kita mesti ni agbi loni, imit tan ni agbi loni. Macam ada jingit tu kalau jadi, atau atau pelaut, atau mana masalah

0: Nichun, ama chama kuala utaga lao yun, kuya name.
1: Kuya kati gitti ari bagi maron. Takwa makuti temi tuni mana yo kaka sao ya minner sao kate ubago karam te barang minner sao kita. Atu gitti ang atu makuti. Kina tu nemu makuti ni kerwa ni inna kerwa ni atu gitti ari gitti. Ile kusi bulu inu pe kusi ni temi tuni pingwa gani takurang miluti buru. Takwa yari opalera do tipo sukai matana pingwa gani. Ook trouwens mag me ook extra op je dertig. Ook als je maar dat ik luid aqua mag ik twee. Ga we zo ook twee testen dingen. Extra ook koffie als ik twee dertig dingen. In het kussing in het kussing dan met dat pingwa gewoon naar de tilo. Zo ga je maar pingwa gaan onochtuurlijk niet met dat. Uwago pigi atini uwago ilk kussing ani pita karamini manro. Atau titiak ni lu isu mama kan ini dia.
2: Kaya nami atu inna guna ta si tamu tamu undo kat yang aku si.
0: Betul kaya nami.
3: Tak kau tu sakai nak tasit ta seminga pingu aku timik aku swisi majuit kagik game guna kat tu pingu aku tinggilah kita kuno ngamak kuno tukangan lo ni. Tamak kuno ngasolo asolo ala katalunit inui pikusing init inuit innam nulo ilinya ako tawag at tatun pingwa ako tawag na akatagayak tunon ayong itar pala po nilag tana inuit ilikusing init pikusya pingin ilinya ako tawag sinalam niya at winaw titaw niya alam emat kuwiya na makut tunon una tusagaksak tema inuit country food giveaway Inuit, inun nongila nika kanda kay siyoga. Tatama ko nga kuwa kulun inut, inulot nika siyoga pitinik. Ulumi, 1:30 pat, tuni siyoga ni alam yung mata. Kikitanit, inuit katuja katigikot. Teka ni kadar ko. Una tatu sa kalako, ilo ko tinga ni. Inuit ni tuni siyoga ni ato kikitanit, inuit katuja katigikot. 1:30 pat. Kisua piuni ala riba kiate me te ma pekata ona sokolo ya kalo alo ni abunga alo takti kuta kain nanat niat sola kalo ako piuin na pekuyu piuin na ako mina vingang ni ala kalo ako te ma ilak amata to tagak eldest voice is gonna kata yok hata na marlan ala kaya lak ikalo ni ulumit Tauk, tamas mengat inuit anora diukusing inik inuit pikusing inik tau tana ini ni ada tinggal sumi mat tauk 103 wamung ipat 103 ubagu TV kanunga ubagu TV kurkawa ni mana yang si takusau kau tinggalun tamane kalun ni Madlagulualai, ti sakal lakwi, madlagulualai, tako kain na loo ko loo apagit, teka ni katimayo niya katotilo, ti yunga si loo loo kapit, tako sa imo loo ngin makitagit, madlagulualai, apaginit, falalalalalala. Ilak, maana ni Jajamik, ti sasyo nga kain na ta tema, utamigo, takalo na ti to kain na melamigata. And the 8 o'clock world report is coming up next. When we come back, we'll take you to the opening moments of the Qitiqmiut Inuit Association's annual general assembly. It's on until tomorrow in Cambridge Bay. And Canada has a plan to reduce its reliance on U.S. technology. What does that mean for Starlink, the internet service that many parts of our territory rely on? Science and tech expert Bray will break it down for us. Mana ni jaya mik tu sa kain nakta.